0: Yes, chamo atara kama sana chane ba conference ma thare atuchi gogaje bi gayang somok pi gayang somok cho ha kama jo pasta ing betu tabrai ni garo urwech mi pasta uritu. Okay, Pastor Emmanuel Kirui. Pastor Emmanuel.
1: Chamge Arab, good.
0: Chamge good.
1: Gongo mi sing yang melihat aku nak ibu nece ni tutar rane, betul tak? Gua boleh ni cuci apa? Aku hanya tentang min miring neti lilit tak inet ke?
0: Amen.
1: Kafe sirat tu, gua yang terakhir neti gua itu atas cuci. Aku boleh itu itu, aku begitu.
0: Mhm.
1: Kau memisahkan sendiri dengan keluarga nece ramai nak kerja, tapi nak apa yang kena men, tapi nak itu sebab itu terma kaje enggak. Jangan nece kan nece ni apa nih? Nau yang dia, amoi. Nata kan nece lah, mana lu keikun caya atau ia itu ini itu, aku ni lu keikun big caya itu ni aja, amun kira risto. Mereka terperi aja itu, aku orang itu terperi aja itu caya itu ni aja ni cek tu itu. Nampaknya kau itu tak tahu apa orang nak kau lihat luki tapi aksi tukul ni mana orang ada lainnya mana aksi tukul kan asalnya ni mesti aksi tukul otak biar aksi tukul yang kahli hari pertama ni mesti boleh sih otak biar aksi tukul yang kahli hari pertama ni mesti nak aksi oh buruk aksi tukul yang kahli naga nak kau ni atau nol eva manyum nyum gaya oh nol kau kamu kita mana kita ya tu kau nyata kita biar itu lengkapi. Tapi semua kita tu tak cuba orang ni tu alam. Naya cek cek atau mumu itu, aku cuba bani atau ini. Nah, ini atau gen, kau nampu aku la. Kehajin cemnya, ite cek aje cek. Yang berbuat punya orang muka, iba. Gua memelal ini naik kau. Gua mian cemburu ini lawas je. Terus kira ya, aku nata n. Yang lagi beruri cek cek usai. Ini baru ramad kecil. Kaya itu unatan. Kau lagi rukin itu tiad. Memang tu apa. Agar kamu alle. Hei cipta ulamnya. Agi wajib ya. Agu usul ini yang tak cukup banyak aneh tak cukup. Ini baru ringkas tak cukup. Bagi beranam bahasa mana negeri. Masa reti cacam bukit. Kongko untuk miswamu.
0: Kongko mising. Kau baru ringkas Jehova. Kau mising. Ngaliat nego. Kau mising yang yes. Canggah lek cikak ginet kay. Canggah lek cikak ginet kay. Eng betul tab Rani. Ngagen itu manam ji. Bayap kok tindrit.
2: Jamgai, jamgai rasu kok tiap muna rasu.
0: Jamgai.
2: Tapi rasu kumnya ngalihat tab joh boleh ya sama deh.
0: Mhm.
2: Ko nata negi mite korau bujiri cemuna. Kebun tes ni nu tiap muna tiga. Jaglen gisiri nyeruin. Inyer mangsa keja. Amune, alian tu negau juga ya rasu, agau ni alu juga pun. Ingin kalau punya asalnya kuki ni memang juga orang kan naya orang rasu.
0: Iya.
2: Kungilin ni baik orang ini, arah boleh tanya agau macam apa ramu. Boleh tanya jiji, agau jitu naga air dengan naya.
0: Iya.
2: Ini nyalu kan macam kita tu kalau ini macam kita cukup lah. Atau mana sih kita rasu, gampang jitu aku le, ah, kau macam mungu.
0: Mhm.
2: Kalau kau le kita kau macam mungu, kau itu seperti. Anak kau mesti jitu nenggilin, naga tiada jalan ini bu. Kalau punya sih jangan kata kan, aku mau guna itu. Ile jangan kau mesti jitu mungu, hati ile jangan kau. Oh, tu mungu ada tengenye, aku tarik. Kau rasa
0: tu? Kau engkau missing? Yes, iya. Chang, bi kapas aja mite line da. Aku mite jitu naga aku tebing William Maram ni. Tuj kai tebing line da kapas aku subuh gay. Aga cep kamatut kai William. William Aram ngetich? Aya, alien ga gondor
3: masimit.
0: Aha.
3: Aram sugut.
0: Gelo itu ini.
3: Aram sugut, iya muna ya bapak. Ayo jam lagi.
0: Ajam lagi, testai.
3: Wah, sama dah terus jauh bapak. Ini jauh bapak. Ongkai misi ngamu ga gongnya tanjam retak. Garung ini.
0: Aha.
3: Ngalio taram sugut. Nega kisah manengkau. Kisah manggalio. Nega muna wikile. Kita menangis sabu kalau moya sisi ini jadinya jad, aku buat sih negara kita ini sebab, ya negara ini kita negara ini engkau buat itu, kemudian buat sih nama ini sebab, orang sebut janji nama negara ini jadinya ni kita menangis kalau engkau moga nanti itu kalau kita berubah, kita juga nanti kita ini tak terkendali, kita berubah ke, ya ni mo jibi balte bon ye dua ko paise jho ba koi ko la dil dho ba asla bi pagi ta ga tin nahi hai ko mangu gi ne niye en saban da ne anani go te ho amu na ta jo ko ba ye bi bor sha ne sa bai jibi ba te ga le ta ga tu le ba te ga le ta ga tu ne ya lo en sai ta bi ko mo amu na ta ga le u ba ti ne niye ko ti ge ne ne ba ti bo ti bi ni ni bo ni jho ba asla bi ti ba se mu le da mu asu me a ti ge te ge te ta mu Jangan boleh kita buat ini, jangan cuma ini. Jadi ini kita kalau sih jadi, lakukan lagi lembaga itu. Lagi lagi buat ini ini entia kan, betul. Kalau tangan dia nak, mana cara absurd tu berarti dah kali. Nama kali ini ini dari ini ni apa? Mung apa? Tapi betul.
0: Amen.
3: Nanti kalau kita dah ni tu, lembaga itu tu macam ni. Jadi perlu nak apa?
0: Kongai mesing, kongai mesing. Iya, alia jadi. Biar cang itu masa mana yang kemas tanin. Ba Facebook ako mastani ba X so nyoi wakat pick up conference chamwa chamwa kaina utik Tony Bet ni ba chai mim Rebai Wasengishu Kimeta Robert Rige Emily Kisario Siwa David Wasega kubata Anthony Bireja ak Alan Kipkoeja komitei ako mastani ba kimam chamwa atukia toko mastani ba conference angina lemwana mjiji tukuli lakini kimwane tiango tiango chamwa kitu kia toke so ngawa nguni Cita demi tak kemas tane boh, le jauh tak kau hey Arab suku. Kau tapi yang lain naman guna saya jauh tu gula cili lagi aman deh conference. Kau tu yang kalian nu kapesa, iya mau kita mau cakap macam je tu gula sih nyawa kat. Enggak boh kemas tane tane boh Facebook. Ha, ni mau ni nu kau kunci tu le Arab suku. Tiga re ya ke batai ta, kalian boleh itu switch side. Asal kau bihut kau tak kau mua, okay. Sawa, sekejir ngeliat dan nato. Ayah, kalau good morning Arab Sukut, kalau ngeliat nampak betul tabrakan, kamu awak tunggu kain. Mie bayi sihat nampak cita, nato go yai tiat. Kalau go inyeno, kalau mugetut imetaji Jehovah. Ko bar kalau menyalu go terteri yai tiat, kige go ningim natiat nampak terteri yai tiat engyai tap nemie. Kalau walutiet neba yaitiet negata yaktai yaitio ing yaitio iai nemie amat ko terterin yaitiet kobate iai nemie si terter yaitio noto gongo misen Gladys Cherono eng ngaliande ngong mitagine bela mikipto kale gongo eng sirutieta betuta abraine kale ganet ke alekit age tugul ko onge boko ki Jehovah bela mikipto kongete epke Elgeyo Marakwet County Ismail kemudian agak curi aye, kalau magi waktu muka tu, onge tapi enggal ia tak cie tukul. Macam agak je waktu muka tu, Jehovah ini agai ne waktu muka tu, nato enggal ia neba semak neba angwan. Kalau onge terteri aye cie, matko terteri jauh cie neba mood. Onge iko cie Jehovah iko tukul suko taritej, suko terteri aye cie cie kongo missing. Nato kako Ismail kemutai kumito limbo kapchuri ai Julius Kibruta Birgen kumito kapkurio nandi kumasta naba jeb kunyu kalaka mukta indet ne akta muge tu jesu kosarun indet agine indet naba kiruaget ngo kalengo gareni chita mata anda naba tai igo aje naba gatam nato kako Julius Kibruta Birgen amune wala bajeb kunyu aya kongo imesenga karibu sana kia ibet Anyoru jorwan ni kalau Arab sukut, ngalek cakap net kei ko negit ngalek angwan cecen. Oh kalau ngalek mood cecen, kalau ko ngerti kau itu nubat manak tu sab, aku itu temaga gengge. Kalau net aing tu manak tu sab, kalau meyak cici aitio engya aitio. Nubat aing, kalau mengisi engkali atau cici tu kul nato kau itu nubat manak sisit, kau itu nubat manak sokol. Kalau mati yak tamu ketut, yak tay tamu ketut ko baga mukta indet. Neba angwan, kalau engkau itu neba tip-tem, kalau ibar cik jamnya punikuk, nato kau ya ini mnye, ya bay ya merubet, ibay ya memelal dah ikhwa cik kau eh, amu nato kau geruruk cik, ngetetiat metni. Neba mood, kalau engkau terteria itiat engkit nenyalu nemye, kau engkau meseng kemam icon, ngalian dengung no.
4: Emo FM in Kisumu in your way 96.8 FM.
5: Kirobrobe cheringis kotkoe gendara. Ngitu yotugun chemengejen kowendi kotkoe git neo. Inete nyitani ako boga manu chet nebo ginde konor wet agonda mining netia I gonor kumining unota kotkoe itkoet.
0: Yes, gagoy konyo chenda asunya asunya.

0: egone sabkober ure tuma pili kongete saita managa genge ago saita ngwane bakarilon koi bun Stanley Arab sugut enge emo FM
1: hashtag neno litadumu mlele
2: mateme ngindos chitucho enge mdae tangenge.
3: Yes, man, you talk all the mengindo setupcho eng yamda itagenge. Get them gara conference. Mangan gutkoga gomni. Yes, gage chill chilling yoga gergele to sagalia, komastanebo conference. Bas gataune chitane urengo. Noah engolimba tindrit. Noah kerwech gutko kago ek sawa, komastanebo conference. Noah eng tindrit. Aya, takutinyang alege. Aya ngawa jita negure ngo Julia Singoben.
4: Yes, Arab Zugut.
3: Yes, kaga sin gumye.
4: Kaga sin gumye. Amate ini, amate ako ano ako ano gumye. Kutin, ati tawari tawang karak do gumye. Itin masi, itin maman wong dito ni. Wasa ano tawari tis kuwa ta kapi sa muna mo siya ang gindo si tabra ni. Ingo ini tapwaro ni. Kamu ako le tawari tis kapi sa mami ini na gisong ina na gato gumye. Itu hari tu juga pasti, wego apa macam berasa macam, lepas itu macam aku baru ni kan apa yang awak, ni kan macam apa tu kan? Tu okey, tapi sama mana yang anda, ni ni aku ni langsir saya, aku kalau macam aku macam tu kan dia tak perlu orang baca. Itu lagi kan, aku macam aku baru ni, ke itu hari tu aku ada, asalnya en masih di komisi ni kan, saya absen mungkin, dia semua macam apa saya mungkin dia absen jadi, itu hari tu kan saya, aku tak sama orang tu tu, lepas itu aku nak tahu jadi tak berasa itu.
3: Namba se magi bet kasarta namba jabasi met kago kastup cho chokole mitai rira ka muchang lago chemite Sunday school karaki buati tup cho chekyo ke mitai engrira ko gai mua wech komnye gai mua we family namba jabasi met ko nyumnyumit namba jabasi met ko nyumnyumit eng family namba jabasi met Aya, aku manda Julia Singoben. Julia, sesetai warga si gunej number, mata gunej number. Kongko yang lawak Sunday School, lalian kat kami tengah imut itu ni, anak karir cegi alishe. Aya, cita negurengo. Kago ni no amaran bili tatu, kama kau win nengung. 274 kau ngah? 274 kau ngah?
5: Ada apa kau ni
3: ngah? Ayah, ame logo ikan ni kau ngolo. Wesley Mutai, Kembu.
6: Hello, mana yang ada macam ni? Si kau siapa jangan kau ni? Aku kan di sini rasa guna nama macam tu, aku kerana nak jalan ni, ni ni, aku jom macam tu. Kalau kita setakat agak asal ni school, lepas sini kerana ini, kalau kita setakat orang ni malah ni, coba lakukan ni guna ngah, ni guna muka. Kalau kita ada ni silog, masalah ni cakap ni macam, coba muka. Siapa mah, ni sini kerana ni cakap ni macam, ni kalau kita ni pun, ni lagi lagi orang ni, ni guna itu sahaja. Kalau orang orang sih tuh sepani ya, kau bi lagi orang ni biasa. Ini lagi orang orang kita berapa orang? Kalau lagi mana macam ni, mana macam ni orang ni, mana macam ni kita.

0: kamwaun kainet ak sirutyet. Eng kanetikyuk kekuren Amori Chepkirui. Akamwaun kanetikyuk nemiten. Look at that 257. It's a today the Donald Trump as a reactive. Akati kamenyun ak pasta nenyu rebarelilia.
1: Eng kainutikyuk kekuren Anonon Bruno. Amache amwa kanetikyuk nemiten. Chepkirui nemiten akimwachi biik chepkelelin. Sasa ng'omnotet ak ingisong kayotet nainoton. Akakati baba akakati pasta nenyu.
2: Ingo ano tukyo ba kure na nemya kipkora ma kwa kwa kuri keno mi mata agar ati sabga do sabu awe jasi e mo jasi e ni oruwa mongo sike ato awati kwa ajwa ba dorat awati ba dorat awati ba awati ga me na saban awati mata mas na ne de ingli ega ano tukyo ba kure na brang sike ama kwa kwa kuri keno mi kwa ba sabta wa ba sa ni kwa ba sabta wa ba sa ni se te kwa ba sa wa ni se sa se ya si kon tu Amba, agak tiba pada nyunat pas tapi aku malum udah nyunat.
1: Kalau kan itu juga kerana nak tegar sini. Tama mau tu jenis ni jenis berapa sah sah sah sah sah ni jenis ni tegar pada jenis berapa ni. Tama agak ada mata mata istirahat kemandai bateri. Agak ti kelas jenis ni nak berani sange tish ni sebelumnya tegar.
0: Kanu tu kuwe, mana angkat sembuh. Tiama orang kuat itu tiem. Ti no kanadi ni, semua ni no yang taksi. Agus. Angkat.
2: Okay.
0: Kanu tu kuwe, orang nak sana sembuh. Nama orang kuat itu tiem. Nanti kerang dia orang kasih sama sama. Wow. Tapi tak cekur, nama itu tiem. Jangan fourteen. Insya Allah ni main tu.
2: I don't know.
3: Leonard. Leonard, buat arit man kau tiga sa. Mila kau ni kaki tual dah. Kaleng kau makan net. Kau mau boleh boleh. Kau ibla kau ke microphone. Kau ngalal aku tage. Biru Leonard asagunin. Iko aja lah kuana. Nega leng kau ngalal kau tom kau ngalal Sharon. Ame je iko aja lah kuana ta. So Leonard kau tiga sa. Ibiru ati iko aja lah kuana tage ngalal tuai. Laku ni kaga school ni mending kapsa. Kaleng kau mahu boleh boleh lagu, mahu boleh boleh, kau nua mahu ni ente. Kiri bagara lagu, jatuh mengej. So Leonard, biru asyik aku aja lagu anak tak ini gay, kau katis. Leonard mumi nengo meja otak yang gua nyapa nemo yoni, gua yari rene. Karena bela aku ni mending, mau yoni ane. Leonard. Agenin, ikut je lakukan aga gitukin, kamu agine. Ayah, no yang tin red kat jam ikut je lecang, so engkau wa tegat. Nixon tegat. Ayah, mungkin nasal le terus kau biru aga, thaban nanang gol ya. Kita 274, kau ikut je nafas, ikut je semua kangen, kamu nyuruh so. Gaya mengenai otak sekarang ini, ke kerja lekaki kau cikar lagu, kalau kita sunday school, ia kau cuita movie cumi teh, kau kat yang mau kau cik, Mangalali. Noah Tindret ak chito nekure ng'o mamwa kainet pekchi nanyi 274. Yekakochi akaweksei kora akochini lakini matweku. Mangen kotko simenwa anan komasta nenyu. Kokounotok alechinen kotko mite lakwet ake nebo Sunday School ibiru asikobit akonin nafas. Ikose ile kakochula komasta nebo conference, kakonyo engineer ako kakolitit komasta nebo conference. So ngotko takomi lagok kotakomi nafas nebo Sunday School aeng eng nguni. Takomi nafas nebo Sunday School aeng. Kata jotok aeng ko noa ak chita nebo 274 lakini makasa bicho kayat chikonyel chachang amanyuru.

0: kararan nebo tarikit 12 arawet ko noto nebo 7 kenyit ko nebo 26 eng 2026 eng yotoyok yetesetai kebwone tetutie noto nebo konda metutab kaberuret kongetekei nguni akoi koite olimbo sait sisit nebo bet eng betutab rani. Otherwise, good morning, gewe kanisa ano eng betutab rani, itokyini kanisa ano eng betutab rani, ijoboksei iwe kaniset ngiro eng betutab rani. Eng choronokab Catholic, tunawatakia kila la heri yotesetai obanganjinike misa, big up AIC yotesetai otetini obanganjinike amtaet nebo betutab rani, kelejinak all the best. ACK, all the best. Kanisoshek tugul, AGC ak kanisoshek tugul, kelejinak tugul, kimakuwa kit age tugul ne kararan eng jumapili noto notesetai obendi misa eng betut noto ne kararan nebo tarikit 12. DJ Maguire nekata Sami Arap Tau alejini nitagat aso kobit kebe tugul eng tetutie noto ne kararan, tetutie noto nebo kaberuret eng betut noto ne kararan nebo betutab rani, iwendi kanisa ano eng betut noto ne kararan. Noah Kipkemo Aram Ngeng.
1: Yamune Sami en olimbo studio kiwi.
0: Bye.
1: Kongoi eng tutu, kongoi eng tutu che kiwi, che ipangan wengi che weche kongoi. Adigo nge tapi nge kebe di kanisa nebo kiteke kong. Mwani me paika kiteke kwa lenji ni taripu. Ode kwa nge rungu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Awak cakap kau yang tu patut bukan untuk cara orang jadi bukan untuk diri sendiri. Dia cakap kau yang nak terus sambung cari kamu dah kita cari kamu. Aku cari tu masih ada kita sejamu tak mai cakap orang tu mungkin kau mungkin alami. Awak cakap kau. Kalau nama tu boleh, kau jadi tak mikir kau ada mirai. Boleh sana power. Kau betul tak nak tahu ni. Nanti kalau yang lain boleh kau beri mak. Boleh tu tu kau baca itu boleh. Kalau boleh. Wani orang boleh kau fikir keren orang rayuan orang mami tu
0: boleh.
1: Kau punya kau dia tanya ni boleh. Nego ini mami tu betul kamu dah jadi kau gini tuan. Mami gini lagi kau mungkin apa ini agak tu semua kau jauh juga. Agak ni bang lebay man. Kau jaga kami kita dia bawa si kiri bawa kau tukul. Kami tu jadi kita tu kau jingko benar orang. Kalau orang boleh sana tu betul kau mungkin tanya. Eh ni kau ni apa ni kau kau ni kau tak cek kau. Kalau kiri bawa saya kau. Kau jangan kau jadi urat. Abang mami kita tu orang alam ni. Kau tahu tak kalau kita mungkin mungkin muka ni sendiri kita kat sini, tapi ni tu mungkin ni sah, ni mungkin jauh bah, ni kita kat sini, abang kita di sini kan tenang ni, normal ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni,
0: ni, ni, ni, ni, ni, ni, Abomana Bayokuk
2: Jamge moya ya mune moya
0: la jamge kabisa mune la patindret
2: jamge tindret kama kini kitiana sa tafiga ndo sale ini ange pesa ana sanganda ma mu jawa mune ke ku ange tungu na bawa lazul
0: mhm
2: ku ange sale mangat ku atus
0: mhm
2: la makini ot ke kwai itu ne miya itu ku ne dikane sarane ko coba so wasa ko batis. Maha apa sih ada betulnya kita cuci roba. Aku betulnya kita cuci kerana itu apa na? Kami jalan itu nirutajin kugas mulia tar cuci roba. Amak kini magelnya niye. Sama seperti itu ketiri leh kita sama dah cabut cawran. Kita berucut itu cuci roba. Abad mak sab kami dulu. Mungkin mesti kerana sa. Kita berucut cuci roba. Kerana tar cuci so kongoi.
0: Kongoi, kongoi kalian tu nonton bagi tayar, tu nonton lagi makin ini big tu. Jadi kini kan Nisa yang betul nonton negara haran nampak betul tab rani. Kita, kita urutin dah kan nonton muka kalian tu nonton lagi jenis sendi handru koyet parish.

0: tiende noto ne kararan noto ne kakoite dakikaishek 20 ak somok eng side note nebo karonet noto ne kararan nebo betutab rani. Kwandab MCA? Kwandab MCA?
1: Kwandab MCA?
0: Mising, mising?
1: No, ko kwandab MCA eng komasibo kibiosi. Nana masi sande pua bichu.
0: Ndiyo.
1: Nana me pasta segirgir eng komasibo kibiosi.
0: Ndiyo.
1: Anyon Wilson Mombasa.
0: Mhm.
1: Pot ka churta. Nga bata ko wendi amu. Are chi na gembu. Akyes ko sabinda. Mawa yana ponga za ndin se barje ne ya. Inye ni jitu ke desiet ka besa ke bai bai tu. Amu ni ne ta bororie. Tiri nga nya emet. En bororie. Yunan. Inye una me gen kamas me tukul. Inye una mba jioni. Komi komye. Nga bariya. Ah, bongge tadi kalau mawa ya, bongge ni sih.
0: Kongge arnya, gigil dia tukul mangung munggu, munggu kau negi nyapu anak mama lah juga apci. Iya, gigil dia mama lagi, choice.
2: Ya mune mawa ya.
0: Ada mana?

0: Sawa kabisa kipindi kiwanguna titiende tetu chini angos kalungutan aneng ke petu tabrani agere saisek kakoyama amadang kolebo studio kakoyama amadang kolebo studio pole pole ale jini ngitia magun kita ketul negararan iya jam kipta yata kwa jama agene getu ye eng petu tab tomorrow petu natarba jumatatu nyege petu chini anyana po kila jioni jioni
1: OFM eng inyego stoinde nyon eng chamet aga subet negirogonech eng beberwek tugul chebo kolenjin kounoto angot itinye ngolion anan ko kerengung kosubke ak tetutik anan ko ketishoni irutechech eng MediaMax Network Limited DSM Place Korobet Netai Kijabe Street Nairobi anan isiru ibaruet eng PO Box 103618-00101 Nairobi anan ibiru esimet eng number 0706-333-777 Siruech SMS kunyo 21730 Anan isiruech mail kunyo feedback@mediamax.co.ke
0: Maxwave application na tenagarara ninyo aljini ninyo yung kasarta aga tukul kiergi chile ke download hena soka biti baba jite tutik tukul jota jaba media Maxwave anan tutik tukul jota jaba yung MyFM emite radio shi kejang jaba media Max so geri le ke download hena soka biti baba jite eng petu tap rani K24 Plus application na tenagarara nama mini gyanye yuta yuko le inyo aljini entertainment na tenima kini gay yung kasarta aga tukul yane negumwe tukul gele entertainment legit kungete gay K24 Plus download Kau tengok guna asal kau beti bapa ji. Tetu tiktok la jata je imakini gay eng petu tena tena negara ran nabo petu tab rane. Yutak ko MFM ready nata ni beri tab kalenjin kebendi kiwanguna ti guna ta asal kau beti bapa telaga bemetu tu ye ak jelule moy eng nyata kasal kau beti nyata setai tetu tik jata je negara ranin coba marareta cuma bili. Kobate ko tuma amada ko libo studio amede ke tiago ren tirse na tane nege igil ke mangu mungu ale boise giwe panda ko ne ginye giu ni tasinyen kayo kitta kawala gin ole nyonon dai anabu ngale tukul boise ni tukul ko giu juta giu ye met kora wala ginye giu ye kora melen me gin ko wala ko yigit joi inye ke gicho iwal kapu atut guk engka sarta nita agi ko chita ne siap Cita nota nengkin kule kago veli temet kago tay kago veli temet kong kago veli temet kune nengi ay kiko sa nama si bit i aku ungi ko si lagu kamangunit ungi ko si lagu kya kamangunit engka serta agi tukul i may barji lagu dile jaga kato kasi sabari sigindet agi tukul i dinyo juku mui barji lagu ang ungi leji baba ane nengi tekari mesi juaswas agi tukul Yeso ungi tibi agi nai gele giborji lagu gigoji lagu cukumu ana giborji lagu gele ji tukumu gaksi abi nyoru jita na wage lakwet ne kotar digri ne miga gole gibi somani ne kia ine aku ungi gole ka kota kosi temet i kuru memet kapesa kewel en ngal sabari ne gimi zai go kewel maji ki tibi tukul kiba kenge go gi families asagi soji gei agi net kegi le ji geng ganda ka go wite meti Mita ka mangunet nenyo nei, mika mangunet nata ne gunet kip tayi ateng pitu sejo kip kimi, kilkit kicho kuki kilgei, ya ka ke tepen mokon pet kwa ngun, a ke cinci ai ka pesa, ke gole bai, aku kururia pe chato, rutus, i aku kururia, inda kicho ka anet, a ke temel ka pesa, otherwise DJ Mawaya, amagun petut negararan.
2: Gunon ko site sisit nebo bet ak sesta superhero jam. Al jinge sesta jam nebo 100 grams anan go 200 grams ago bebe njilo ago guk anyinyindo ama non kityo. Inyor chinige airtime anan go data matiga nko sirin anyinyindo apoy bo yet.

0: babul barona yang mas sabtu ni kunyat.
1: Mhm.
0: Lawai masih ada nama tu kajangan.
1: Igo acin.
0: Zero seven 19 53 56 04. Ile masih ada tu, mungkin tu dua belas jangan ada berisi gongoi.
1: Kongoi, missing. Yes, kongoi missing. Kita shit kena turba yang mau efek bahan lagi mete dah nak kuat nak kau tak kecuali. Lazim aku nong nafas. Oh, cengku anak kau tak kini
2: betul. Emma, sama lo. Participant in the conference.
0: Emma, sama lo.
1: Yes.
0: Antara tiada nama.
1: Namnya.
0: Emsifu yes, Kristo.
1: Milele na milele buana.
0: Kongoi missing bagai net kemarin lari elal kata tu ni.
1: Aha.
0: Ini lekat itu tabra, nampak itu tak cuma di lekat berita.
1: Iman.
0: Ya, mahu alam itu apa cater teror kamu baru cerita tu lalu apa cater teror.
1: Imha.
0: Atau hasil lekat berita.
1: Hey.
0: Macam panggilan itu cakap bermana ni?
1: Hey.
0: Kamu berlaju apa cerita itu tabra ni?
1: Kongkoi kapasah.
0: Kami mahu sini. Kuanya mahu sini apa ni?
1: Hey.
0: Kuanya mahu sini apa? Irene Tiavillo.
1: Bas.
0: Ina ba mata ta discover mana samlo leiti jo.
1: Kongoi gabsa.
0: Ugo misinga ma kaina kela riere ngate pa me chon ugo misinga.
1: Kongoi misi te shit kuna turba ma FM. Amma change bege bide 92 gangun. Na man chitul simet agenge bide 92 ga. Otinge tuga ta mana gon choto ke miten ndonyo my friend. Anye tuga to love choto ke miten ndonyo my friend. He? Anya tuwa choto kemiten ndonyo my friend. Ken am simoit, nabak simoit guni. Agi chel star fufut one hash. Ome changa aga taranga lega bonus ivo ivo tu. Ome chenge ebe ndonyo noto ninyo neba tuga anyguni. Nama chitu kul simoit, ome chenge ebidien tuga. Otindai tuga 12 bana. Kerega ngutkumema chiteta ni ivo tu. Ye. Ngutkumema chiteta ni ivo tu my friend. Ama chie na msimu it, agi chere star, chukua simu yako sahi. Ama chie na msimu it, agi chere star 441 hash. Sahi. Ama chie na msimu itu banguni tok, agi tete, tuget notorbo kao. Ye? Ama chie tete tuget notorbo teta buwana. Ama chie agi bide duga tama na gwen choto kiyoti nye ndonyo, tuga 12 choto kiyoti nye ndonyo. Sasa mukichelewa sasa na hii sasa itakuwa namna gani bana? Namba chitu kul simu tuguni. Eh? Namba simu tuguni. Agi chere star 441 hash. Agi wetuge noto riba tuga bana. Omachi wetuge number 6 nipo kao. Number 6 nipo kao. Iro yuanga busa omachi chita ni bide ni teta. Yani omachi geba ak tuga wirono. Yani mamigi nipo wapo yet kabisa. Kakile gilele muren tuga che. Magitoro kutuwa ti che ya gwanu mureno. Ma omachi geto rokta che ya gwanu che ya tulu. Che yogi ko matko taroktachi. Ye? Star 441 hash. Agi wendonyo na turba kao. Sai. The third banguni. Amachi wendonyo na turba kao sumara moja. Anyagira lengwa. Tuwa mawagiri chita naka achu nubo teta baizwe. Tuwa mawagiri chi. Anamu amachi tugao. Otinye tugata managwa yungpana. Teta kubo 120,000. Malazi maati ilegi guni teta 120,000. Imuche maata ilegi yo. Ugonu 120,000 nicho onetoki. Yangage guni neche guna watu wajipange. Siko warono igure ni guna. Nigere tanyan kwa warono igure mararet. Igere kabisa yawe ni tanyan ilelo. Kegeru wa mararet. Kele jindoni sasa. Kele miyono. So teteni guni toki. Agi na msimo it. Agi cheri star 441 star 6 hash. Sai. Kena msimo it. Nambak simo it. Agi tete ndonyo noto na ishwa kabisa noto ni bo kao ndonyo zinyo amache wakere bi kioto kiachi turis baizu wakere kwa na kioto kiachi he kogoi missing yani kama ala amache geta ndogote tugain kebe bonus so amache wakere totetane tai esa ngabi amache wakere totetane tai in 431 so 431 after tina ni nyune nguni wakere totetane tai sidiyo star 441 hash 20 kazi babaa. Ndonyo na turba kao. Atinye tuga 12. Ndogo ite teta genge. Kebe bonus. Matute nwa 20,000 ichu. So ndogo ite teta genge. Kebe bonus. Ogo ite teta genge. Kebe bonus. 20 kazi.

0: kala mabalena wabale ngwaltit pana ege tishet kuna turbaya ma FM hivu hivu tu agere saa isa kioto kechokat pana ane amutoto age chuto loan kie chuto ato loan kuturge gergele waginyoru gina ato nika gimache agere donyo na turba school fees tunamalizana hivu hivu tu angmashabi kioto kechokat agere 07 0725 993 gogo emisi ngabisa 5000 gogo emisi 5000 asike tarate ngu unanitoko macha wago top pocket money Umechoka kitu pocket money choto kibegu sangapi gobegu 625 by the 625 kwa getanga lecture choto kibegu pocket money so na maji tu ulisimwe chukua simu yako sasa maji na msimu tangi wendonyo na the school fees mama chebike changenyu amechoka nok pocket money kitu choto kibegu 1800 elibu tak paul sisi kitu 1800 na msimu it agi ched star 441 hash agi windonyo na turbo school fees amachoko top pocket money mama chebika changendro amache gitu ogono piga to amache gitu pig 83 gitu na msimu it amachoko na gitu 1800 elibu tak paul sisi kitu chibo pocket money gitu just elibu tak paul sisi chibo pocket money na msimu it wanguni agi ched star 448 sorry star 441 hash agi wendonyo na turbo boda boda amache gata ndonyo na boda boda sai asige bendonyo ishika lak mara moja kama ale pocket money gituk elibu tak paul sisi amache gituk p83 so ngot ko chitane amache pocket money malasi maib kaba sugul pocket money muche ya mjige nyende titane mitanga unaza muche ibanga nge agere stella ne bo 0716077 kagwe ki 41 shillings agele nchiko testai so nama chitu kulisimwe chukwa simu yako sahi na msimu it agiche star 441 hash star 441 hash agitete ndonyo nagaran kabisa amache itete ndonyo na turba school fees sahi star 441 hash tete ndonyo na turba school fees Sige ngalori tuane, mamache ngalal ngaleke chang sibaru, kabara ana mirogo mata ule anapana. Mamigi na mamache ngalal oginye ni manotok. 1,800. Elibu takpo, chuchuko pocket money gitu, choto kiwa mamache aga sema sabi kechu. Agungo tito 625, otore ngalek choto kiwa pocket money. 625, so tindagi chomini tishen muti bangane nge. Elibu takpo olsisi, pocket money gitu. 1,800. Ingo tito kitu kisa 12, at 25. Omati tete ya mogot. Report. Kwa kwete ngo kwe report.
1: Chedule moi.
0: Yes.
1: Jambazi. Ena lagari ya mozo ni wo.
0: Jambazi. Report jambazi.
1: Arifoti ni kwa kwete ngo kwe. Ena lagari ya mozo ni wo vetu rangu. Mwote ta mingiga masaita kwa mwote chore. Nengete masaita kwa yola yola siyafandi. Yesho kye noye nangala nangala siyafandi. Age chave kye nilandu kwa yola yola limbala siyafandi. Wala kwa matanulunga. Tuh mata biasa ni kenal orang negara dalam minum tu orang tu orang negara dalam macam mengira bukan kecap jor negara dalam ribut ni kok dengan kok kecap pas ni kenal orang yang mahu ni kok jadi nama orang ini
0: kok gay misi alright kok gay misi macam begitu kita kecap ten gune yes ati ya report tengok ane gune report itu nombor 663
1: वो दंजनी मरा रहे था दिमाग को नहीं था सब कौन दिन वो बॉम्बे दिसनी है नुआती था क्यों टाइम नहीं उनको कि मैं यंग किन्हां से बॉम्बे दिस लाइव लेकिन तो उन्हें लोगों ने क्या कौन दिन वो बॉम्बे सब कौन दिन वो बॉम्बे दिसनी है नुआती था क्यों बुन चार कितना सब लोगों ने मी किन्हां Kit nagi bit anan kit nagi na parang mata puno tetin ko masotan usip ke anan ag nagi chaman en kompen ke chiget pe ago tingga da na tan ko gibu nuin wek MP no tan papa met isko walde buti ke gila kita bet ina en masisi ina tan kit nagi bo naraga MP ino tan ago bor naraga en kabeberatan kit ko bai bai ji alak en meni gap ko masotan kutaya mitan en ko yuchotan ko kimu ikai tita kabeberatan apa chamanar MP ina tan papa me di suri jadi agan en ko gai to debo afka do di gai to MP ina tan afka do en ko masa tan di boy boy en ni gap ka be beras dan ba che manar wat le ki ni tan ne at mo shi mi wa ne ba ka be beras dan ki karu le ki boy boy ji ne ni gap ka masa tan oi ta agi na le na che pori to to en ka be beras dan ba ke bu en ko gai to ne ba tan di she en ko kwa ta anan en ko kwa ta le chon ni kit na koy boyet en groupishek anan en groupi noton nekon konyor inetan di noton me komo wala ki kwa blanen ko sarwe kechang ko baten dom kai kon kit na koy wekki kon koy anan kit na koy wekki kon koy mengi chotan women rep noton bobo met county linat chepori to to ari bote jine marada dami mami lo ngata sa county na bobo met jine meyan wat bu kai na nyun ko kimin yun dinya sa bobo met this life akwai wat jine wa standard up college ni dem tunda tuja ni tango ngata gya sa ita manabay na ba kas kala gole chog ari bote jine marada dami mami lo ngata sa county na bobo met jine meyan wat up kambu kai kimin dinya sa bobo met this
0: life so nice. Hey, what a wonderful report, my friend. What a wonderful report. Yani, kega si mashabiki yoto kichoke tis. Kega si mashabiki yoto kichoke. Hey. Yani, gengololi tuwane ni kuri kabisa ya kutuwa machi kichoke. Pick 33. Pick 33, buwana. Pick sasa makisomo kichoke. Tuwa machi kichoke. Pick 33. Kwa kira wale tango wangu chakta. Toto tira kitu minute tita genge. So, in 1 minute not remitted, nyon mchipange pange. In 1 minute not remitted, nyon return. Mchipange pange. Ivivo tu, sudyo. Bas. Amacha mutage ndonyo age noto no amache gitetetu kuleni kuni amache gebe ndonyo noto bane amache gebe ndonyo namba amache gebe ndonyo noto boteta ndonyo namba 6 kila mtu achukue simu yake amache gebe ndonyo namba 6 sai amache gebe ndonyo namba 6 na msimu agichir *441# agingebe ndonyo namba 6 noto bakao na msimu agiwe ndonyo namba 6 namba simu agi wendonyo namba 6 ni bakao ndonyo namba 6 ni bakao sai amache wendonyo namba 6 ni boteta ndonyo no turboteta gune agere totre tugata chikonget kabisa otindai tuga 4 tugangwa joto kimite ndonyo intu twangwa jumite ndonyo iwe ngono serious kabisa ni mache teta he amache chita na serious kabisa no turboteta namba simu tugune namba simu tubak agi chere *441# agi wendonyo namba 6 noto roba teta aya eni ndonyo noto roba teta go tomo tke ngalale ndonyo noto roba teta iwe oma chogo nogi tu silingi shata oma chogo nogi oma chogo nogi rani 6500 ndonyo noto roba teta 6500 itu oma chii tekine ndeta ilerue oma chii gore ndeta oma chii chamacha mendeta yale sikenge ni ngote nilerue teta yalon mulango ni bote yani tukuk chepo teta gitu geni orto kutuko chumbi kutuko kipa teta ingi autu wapo bonus ndonyo noto roba teta ngu nitok kakiwege mama chibi kechang oma chiki tuk pik tip tem akso mo gitu pik 23 chagen kakiwege na magiwege namba ksimbo tukuni agi chere star kei tiyoto kwa siwe kei tiyoto kana toma star 441 star 3 hash star 6 ndonyo namba 6 nipo kao igiri namba 6 nipo kao yoto kani loga nyene nguni bonus ko 6500 chibo ingote nilipo teta igore ndeta yolchini tu uktuwa supplement wa machi teta ingi hapo star 441 hash tunikazi

0: Yes, ayek bindi nung guni takawin dasa kabit ay bin number isa gu ar IPC mayungung ang conferencing kimpo no bito tabray na ubit kiam chige emosan na bajuma pili kiam chige emosan na bajuma pili kiam chige emosan na bajuma pili punano star 020-79-043-47 agibun access code 7638-791#. Kiam chige emosan na talking na bane na babitut na bajuma pili kiam magile kaune bitu ngungu. How was your day? Yeah. Hey, ima wale gomito ko bata ngage we kanisa ano ke taktige ano akala ketang pero ndo ko natoko ko nengunge ten kimpa una tagne ba petu tab righty ko to ma ana ma psi mo ise go ga gere en yu sire na tagne ba soko huru soko chap chap soko murwa ehe bide tu ko ta ki ko ro nen go mi sige en kimpa uno bide tab righty ago ba inye ge ni ka stoi de yu nen kimpa uno bide tab righty itinye selingi se go tuktem tamana ba yeng tuktem ma kisi so sam basi ko inyuru gel chino tagne ba inam chige gi en sire na tagne ba soko huru de kel de untu ge nana en aliet ni miteng wen sana aliet ni miteng wen mi sing en yuta yu sire na tagne ba soko huru takin na basira ni tag pa soko huru ko kel de untu ge en aliet ni miteng wen ye sawa sawa ko ame tege tege chutu ya basira na tag star 624# ye star 624# ka jutu ata go gore ni school fees en to gena tai do get na ba ay en komite shopping do gena ba somo ko ba teta do gena ba angwan go ba ne ar tet to get na ba mut ko ba boda do get na ba lo ko ba si mit ak do gena ba ta ko ba ne ke ba ti sek yani ma bati ke ba seli gi sek ele bu se gram na ta go do get na ba ta number the sub star 624 star 7# star 624 star 7# ke ba ti he chugo ba seli gi sek ele segonam cho ehe ngit ke batise gibere sabu ile ke batise jote ke cho basel ngise gele bu segonam lagi ne gara ko mita bidna ta mita gara cho choro no kata ke chena mine chena me bonus bonus bonus bonus en sire ne tag en duga ne tag po ke batise ke cho basel ngise gele bu segonam imuchi inam chige bonus ne basel ngise gele bu se tamana ele bu se tamana muta nan go sel ngise ke ele bu se 10,000 and go 20,000 in soko huru yaljigesi ejutire nota nebo kebati sek in kimpo no bede tabraini star 624 star 7# star 624 star 7# sire no nyuru ne imuchi yaljigegi batete in kimpo nota nebo petu tabraini star 624 star 7# lakini kora imuchi juta gengena genge sire nota nebo ne school fees in star 624 star 1# star 624 star 1# imuchi go butin bid na tagne ba school fees ba selingi segelu buje tamano agla chago ka go tarun tami se koen che ba school fees tami se koen che ta tarun che ba school fees in star 621 star 624 star 1# star 621 star 1# ya tagya amache gi borando na tagne ba genyur chige ne ge ba agenge en agenge ag en simu na tagne era na tagne ba conference agere choro no kata chicago chute tayari asa kabit kiam jige emosta nebo jumapili engi mba uno bitu tabraini ya mune moses kumitu kumasta natak nebo lele chweti ya mune hey ok agera ale to mago chute chumbindetis anan to mago chamun baro indo bado bado bado moses engu limbo lele chweti ya mune moses
1: Yata
0: mga okay, sawa sawa anyurun gomye. Kaune Jumapili o Moses.
1: Jumapili nagararan nga anyurun rai ne.
0: Uh-huh.
1: Oga bye bye to.
0: Mhm.
1: Miten abdi ta pare ji si.
0: Mhm.
1: Oh bi sikam ba che ba bye bye ke tili le ne.
0: Mhm.
1: Mala le no ba ke ber ta man ne.
0: Mhm.
1: Ki ko ito ito ke ber ta. Ne kate se tane ni ko ne report ke ket buna te narawe ta ngam se ma
0: mhm
1: ki ni ora ko ngoi ko ti ko ti ko kane se ta be ci si
0: mhm
1: program ne ki ko ne ci ne ti ko ba ke ber ta ta man
0: yes
1: and in the tabra ni ne ku ka kara ranga be so san de ogo ten sabe se ti tan ga ri program mhm ko ko ibe ne ko ni ne ne ka na ka puri kane sa ka ta mhm par no ti ka ti no ti oni ni no wa no sa fi re gilla
0: ah
1: ya Ini kita mana kongoi no, aku kongoi program ni, aku ni kengalalan aku pas Sunday.
0: Kongoi.
1: Ini kita ni, asal kita arke cuba, asyik angkila Sunday, kebenda sih kita sakti, Kalau ni lembaga tujuh ni bikin canggah yang ngalal,
0: dia
1: tu sukses. Lagi tu si kurinya kan lagi lawas yang kah, kau makan aram. So yang cegi orang bagai, agi bayi sini aku ni. So agi kini gomel berangkat untuk itu. Sebab para ATC angin baik tu boleh, ini bayi sini kau sendiri rai ni.
0: Kau gay.
1: Kau angkat ni negara aram ni, kan kami suan en ni gini. Bagai masih dari kita mana kelak, aku angkat ni nanti. Hari kita temag lah.
0: Aiyah.
1: Mana gay lu gomel, ogi gini saya guna dia.
0: Kongoi missing Moses komito mastana tsang dawale lechwe chamge atilia.
2: Yamuno tapita bwana atisiwe.
0: Amen. Yamune atilia nyu.
2: Ato mege keiso mege ya kisingu ta.
0: Aha. Kiata kena neto go atilia.
2: Yeah.
0: Kamne si moit ko mana meneto ga.
2: Kaname anato mawara.
0: Sawa chonjo ya. Yes.
2: Tas kau tu mampir liko kagararan. Kau ni kan ini setak AIC baraga.
0: Kau
2: ni mutui pasti ya tak eh. Nebunu AIC jemusi. Nebunu negurin siatra kuej.
0: Kau
2: pasti ya lagi mutui embetu tabrai. So kau nyokap ayok kuit. Aku pasti so boleh nuti aku tadi ta roti. Wahai boy kagararan kapital sandi. Kau mau kata itu in wakinda ya? Hari apa orang kau mani kau pasta cerwon nur cerwon. Nego kelingan kari ini tu tarain. Suka mood kelingan kari itu suka boy sih kicok over. Enkari na to kau kita kari zat lebat. Kau kira muncang kau ni muna ikhwa itu tarra. Kagararan sandi aturori coba awam mau jadi bongo. In wakinda ya? Niki baru ini ni agak nak tenu agak ngot.
0: Kongoi missing tili agi beruru nak nye mama kikubre Yunis biam daya mune
3: kongoi Davida nafas negari pun non aku kongoi juga negara jomuan nyur betul nak berai betul nak bawa beruru ningun Davida kau kata orang ni gemar dengan sahaja kita serta, kau ini kan sahaja sini dede cici, kau kita serta kau neta nasi buih, kaya itu ye, aku isah saba, sana ni kaya tarikan sah. Kau amjo dede ngaji kerja dene kita buat apa? Nak kurang tagihnya, kau itu aku nama ni harta aku tak sayang nato. Ilem mau aku lebih cuci aku tu buki cie ni, ilem mugi mau. Ini lemah gimana? Emui katanya bapa buat tu tinggal nak keter, ini lemah tu sekarang agak ginun anandam gini. Lagi ni kalau mau gini, ya itu bapa tu kebab kongit enorer neter. Emui cegah ni kalau mau katanya gini, lagi ni katanya ejo.
0: Amin.
3: Anak orang anak ribu lagi. Icho icho na yang kau ingat tunggu dia, icho nua ingat tunggu ibu biki mana? Lagi ni ya icho bapa. Ya, tapi coba orang ni lihat kita tunggu big big lagi macam mahu
0: kita tunggu big.
3: Kaya ini ni coba ini orang itu. Kamu orang ni tanah juga ni saya sana ni. Ini kok ni laku ni kerjanya laku ni orang ni. Nego kakak musuh ni, rose kami ni. Kau ini laku ni universiti. Kau tu orang coba kapit saya orang ni bawa pengir kusir. Aku gitu ni kalau mana cakap gitu sih, jadi orang itu pun nak awak nak tunggu semua. Kalau kita sah, aku ingin kita vita. Aku tunggu nono miore di nawe di kan, tuh banyak getar kata kita setat atau ibu buane.
0: Kongoi.
3: Kalau mana, ni amma cakap tu orang itu coba. Aku berurut kita vita. Kalau kalau ni pada asli ni dia, aku gitu ni kalau berurut lebih coba. Kongoi. Kita vita. Yunus yang penat.
4: Fem, ninyo tugul.

0: kaze se kwa ina mie kwa na nyo kikuria kiblogo yi mwai ta mwenyewe kaitu kwa indega isek mutu kutekas kwa itzait ay ngatak nebo kimbo hey hey hey so kwa ina mie kwa na nyo so kwa jiche tu kule mie angana le kikmite kasarwe kia tak cheke welen kabisa kabisa lagini ye kikuru kwa mukta ina tagile chi nyo kwenu nyo nyo igaswe sauti kia kwa ina mie kwa na nyo ingi tagete kule. Yes, a master ni nipa betu tap jumapili, a master ni nipa betu tap jumapili. Chamgei, Pastor Mutai, Engulimbo, Nakuru, yamune. Pastor, Arita. Yo.
1: Yamuna gaman.
0: Acha mage misingo, Pastor.
1: Yes, Pastor Mutai, ya bukit tabe na nongruwa na Nakuru kaudi.
0: Mm-hmm.
1: Kani jumapili, ili neti ani.
0: Kayamda iye na nara, Pastor.
1: Ani kalau kamu tu kamu baru ni memang dia wujud ko yang bahasa Yunus sangat. Kamu baru ni memang ada cerita HEC kita ni. Dah ngolah lagi ada meeting kita buat tahun ni tu. Kita tak mana semua kita ambil dah mana angan awak tak mana sesit ngolah lupa Abraham atau kita bawa mana nak net kita ni kita cerita ni. Kita kita ini macam Abraham apa yang gunakan. Wanau boleh boleh jangan kira le. Pama anak ni makan seta abis.
0: Ya ni mati aku tak bram kule.
1: Hmm. Ia dekat saya rosu kan dekat canggu canggu ibarat kan ambil. Lagi ni kosong gue kita aku robu rakan nak asam dah. Takkan ni kau kosong ni mana ni le. Ni pama anak tu ni pura ni gini kan. Aha. Aini net kegi.
0: Aha.
1: So kau berit berit abrai ni cuma bilik ni jalan tu berit abrai ni.
0: Aha.
1: Agak lagi tarik tu je buat dekat grup bisit. Satu yang lepas grup itu juga Pride Future. Kau ribu orang lagi tahu yang kau jual tadi kat tiga lima one two three.
0: Ya kau engkau.
1: As kau ni bukan betul negara ni ni amnya siapa ni? Yang jam siapa?
0: Indah Naiwa M siapa gitu? Kas kalau gue dengar aran kabisa gue bisa gue pasta mutago ibu limbo kungetiano limbo naikro. Emo FM hello. Kaya kan na cicho kabisa yung line na kagir ko le acha mato kaya tapita si mo it ko le na na mandag tigo unon wagan kag tigo unon gora ay besi mo ngung rudito wagan ay besi mo ngung eng kasarta ne matiana. Yes, Florence Korir, yamu ne madam Florence
2: no studio Davida
0: jamang ya studio na ba yung FM ninyo tugulang inye yamu ne.
2: Ah, bye, kalau saya engkau masih ada garun ni mungkin tinjanya.
0: Mhm.
2: Kalau garun ada embe tu tabra ni tapi tak kau mau kan? Saya hitam kau mieh itu uniki kau mau unen cuma ambil.
0: Boleh sape?
2: Kalau kau mau kau engkau kalau saya endup josek kau mengenakan saya agin juga geran. Agtup josek tu pun corono kuku kau kau juga geran. Ah, bye itu tapi tak.
0: Mhm.
2: Ayah kau ngalian ni. Nesiru tu kalau saya gigi lengkom ni andos, cem ni andos kepen di gigi rota bila. Wah berura kalau saya endi juga kalau saya bye bye itu nebo kongi. Abah mui ni bongol bi tu jawab si cici taro tuet koso ayuang kalau saya aku koyo aku anggap cet bye bye itu kalau saya tabita.
0: Kongi missing.
2: Aku anggap barat tu jauh saya kerja ni tu kulungku negara saja kau ni kogera nabo beni cina bye bye itu barah.
0: Thank you.
2: Kamu anak Davida, awak rasa tarik itu endit tiri? Kira saya kau dah pasta cekuannya limbotan dua. Macam itu bulan kau kah kita anggap betul non. Oh kira sungguh tu bulan kita ada kau sah pasta cekuan Davida. Oh kira sungguh tu bulan kita akina betiri, akina Nora, akina Mama Diana, alen yang kira sungguh betul non Davida kita ada pasta yang ada non. Kongo ikan sa tabita, betul nem nyawa tabita, ngoko berur injobo.
0: Kongo ini sungi berur, nagi nyama gun kita katuk lemi atas tajinit. Emma FM kita siat nelayan tu, giat nelayan, agoh nanya tuh gul en kasar taga tuh gul.
3: Testai epjit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jay chame i downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyor chinige te shet app Emo FM. Epjit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tukul jay chame eng kasar agatukul. Downloaden MediaMax Waves app. Waves App eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves App ole nyorchini emo FM.
4: MediaMax Waves, more sauti, more

0: Achamegei mising.
1: Ndega kuchombo kwanda na kangete. Kwanda matinye binda.
0: Matinye binda?
1: Mami binda nyo yibari leos ni lelio amindo.
0: So, ako ni aichi na glakwe?
1: Mami yone jita.
0: Ako ni aichi na glakwe ngunga?
1: Ndoye jina lakwe ngunga ko. Ako kari kure kuanda chita kuchute binata. Kerja utenda kwa kini ishe sabini. Ako awe kaita lakwe ni kwa kini ishe tipte kachevyo zeni.
0: Kuna ngungat kara? Kachevyo
1: zeni mimi. Kachevyo zeni. Kuna ngungara. Kachevyo zeni mimi nama. Ngalal kunye kwa honda no.
0: Kako ngalal bwa ishe? Kwa
1: kwa ishe. Yere ba ishe tiba sege bari matonge guri binda tago mi chevioso kuri chevioso kiri menge ishe ko si yane ba ishe so iwe lele miwe yane ma ishe yane iwe jene chevioso eno wa eki menge ishe yane yane negi kakanyi
0: yane negi kakanyin
1: no wa eki ne tuwa si kakanyi na ino chevioso kwa antane paka genyi ishe kwa nam iwa kwa nam ewe tuni ni kwa nam ewe tuni ya ishe ni kwa nam ewe kwa nam ewe kwa nam ewe kwa nam ewe kwa nam ewe tuni kwa zidangu ni kwa nam ewe kwa towa
0: namini nge genyi ishe kwa nam
1: ewe namini nge namini nge genyi ishe kwa nam
0: Sawa.
1: Ni bado ni mimi ni bado ni hivi. Iko asitini. Kuko kwa namba hizi. Ndende kuko kwa ndani hizi zao.
0: Lakini arabara mchira kita genge. Gas kale to mogo tu na sinye. Yaani kiu nyotege. Ago mutu kwa tatye bya seno.
1: Nga tataka ngalali kya vya na nyi na kuni amachoge akote akotega tenda ka ni
0: lakini ara amune su kale kale ki muta go tap che vya sene o ya mami che vya sane muta ge to mais to mo mo le che vya sene ni bo engo ara ni ti che ba sang oli
1: kuno go mo ya le i ko ba ma ko nda mo ne che vya sene mat ko i le amachoge Kacang boyon, aku yok tapi dia uang kau itu.
0: Kau
1: emas kau itu. Ibu bilang si John amugi kau si, aku tahu betul ini. Tahu ayah kau dan ibu si ini. Ibu bagaimana kau ni? Ibu le kau dan aku macam barai. Macam mali, aku ingat le kau dan aku tanya mali. Ibu beri kau ya, tuh nama nama ayah si, kau beri le macam beri pun. Apa kau nam nazaré tu sekarang boyon?
0: Ina.
1: Kau nak jenis?
0: Kau nam jarah red? Agere tesetai, tesetai ngalek kobendi chonjo kabisa *624*4#*624*4#. Bonus ko elibushek taman ang muta nan ko elibushek tiptemi. Ako mita sine bonus yang ete 40 shillings 50. Agere zena enyo kako namjige chachi kidogo enyo kongoi zena. Kamata kabisa. *624*4#*624*4#. Artet no. Kamu ono leji ni muchi gay. Agilu chego. Chego kus chego chaba artet kusagit tia. Kanya mwaundra. Mwai chep kerja tap kipka lagi nyongen. Mimi abana chep kerja tia kipka. Lagi nyongen ole chega artet kusagit tia. Very nutritious ire chaba teta. Angkana lagi kena itu coba teta lagi ni aku tarteti. Chonjo kabisa aku de TV dah lagi tare. Aku mau nukeli. *624*4#*624*4#. Artet ni pasal lagi segelu bisa tu temakan. Lagi ni aku mau nala cint mita caruan ni kai besi lagi sek 17 shillings. Ing siri nato ni pas soko huru. At K lagi ni gua nuga kawan nak siriat. Siriat nak kuisha aku badilika. Bonus coba 10,000 shillings. Beki nombor gung 759. Kau beki nombor gung 759. Bonus coba 10,000 shillings. Oh, mita caruan ni nuna mai yes. Yang nuga yes argile bending. Agi re bending gecang. Kalian ni yesu transaction ni nyasa gigir gud ko imuci ikuri artet. Kwa gaharani ni ba 24,000 shillings. Kamu nala jin guria pedigree. Pedigree. Ungut kuti maja tayek tagi asiriat na tak ni ba teta. Kau. Ko *624*3#*624*3#. Siriat no ni ba teta. Tako ya tati. Tako mita teta. Ni tagi goi toj. Ani tuga. Tako chang tuga. 80,000 shillings. Imuchi kuri teta. Ananinde 80,000 shillings. Chegu get lolit. En kimbaut ni ba petu tab. Rai name. *624*4#. Anan ko *624*3#. Wayap kok Samuel.
2: Yamuna Tavita.
0: Atamaga missing.
2: Eh, we put it with the other Nero Nero Gavisa.
0: Gagarari?
2: Ah, I would do no, Muja, me, one of your boys, a joy.
0: I am we boy up cooking, eh?
2: Woman meaning, I like in your roasting, I left.
0: Get your roasting, I was like, I tell you, I'm going to live 25 years, I'm going to 55. Like in the Yama meet, have you said, car? Akomuta awak kain. Amaingen kalau magingen gak cebi asa kita nyun kabis amaingen awak cebi asa anu gule mici ni wane.
2: Ko Johnny.
0: Yeah.
2: ko chono ko sasisiet kenam akinye sasiosiengung en oret age amun mayomegee inget iwee kwondo iungen kokowo uya yon kataiwe tuguchon yon taikose kotakomoe borto kwondo age kokaika ong'alal ak chepyoseng'ung ile uon taomoe cheminimiet amun matinye binda kosir iwe yeate tuguk usharati chono ko usharati
0: usharati chono ako kaai kotab chepyoseng'ung neo
2: ingen ile chono ko okot ingonere chepyoseng'ung koraisi okot konamin miondo ak imee amun okerkee tuwan okot ndalelun okinye komakararan koni komwoun alen en chito age yomoche komut cheming'iniet komut cheming'iniet ak kong'alal ak chepyosenyin sikomokiten kora kobut konyin amun yon kaimutu nekiten komoyomegee kora inyetekyi mbaretab neo
0: silolchini
2: amun siyon kairotigee ta umatabu nye chono chon kaiyai nyinyi oi mutu kwonyik oeng oeng aikaichut tabu
0: ketesyi beek kole chabai
2: amun ndemotinye sikese chitoine kulomotinye kwondo lagok komakaikewe ong'alala konibutotinye lagok alak kotemnewechen kwondo akot kabisa ak iosioti taba nene
0: Kwani
2: kamache?
0: Kena nee netinye ng'ong nematinye nee?
2: Inoni asinye, inoni kesas asinye, kwo kerke ak inoni imi mutu kora. Beek chemi teret kotinye chekie chemi teret komami tofauti en beek mami beek chekikinde chumbi ana kikinde sukaru kokerkee tugul koni kamoche omwoun alen Davita ikere yon kataimutu mureret ne mpya ilabat kabisa ak irote sumek chepyoseng'ung ak iolchi nguriet nekararan kor kwondo iletu ikere ile kibokuon kawalak en iwoche
0: kongoi boyop kok
2: asante sana
0: aya ingen atacheng'e sauti nebo akina mama mumelala ama mumefanya nini kanakoito teta en yu 6-24-3#. Agere chorwa ingi nekakonam teta lakini kabaisie 20 shillings kityok 20 shillings eng bid notok nebo soko huru 6-24-4-3#. Teta no lakini kale mugono teta ugono pesa 6-24-3#. Teta nebo silingisiek elusiek tamanwok sisit lakini kaibe chorwani 20 shillings akole ndaiwo silingisiek elusiek tamanwok sisit eng simoinyu nguni sahu weh kale kakoromit kasit amoche kekas tiendo nebo kipsang nekalokonone kalokonon chomiet 100% ng'o nemomoche 100% ng'o ne kakas kakole boisiek eng yo kale matindoo chepyosa ibin kalakondo ibin mutu nebo 20 years akobo 70 years ko nenyu ngora 6-24-3# sire no nebo teta 80,000 shillings lakini kora kotko iker ile kamokchinigei artet 6-24-4#. Namchigei teta eng yo 6-24-3# ko teta 80,000 shillings, it's either theta anan ko pesa.